Peinei pahaite aropurahei tandebe se ibotu. Sapuare inte mohama no handa jerebei. Puharepute rehenduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vaekuese moa.